Kumasi asante kotokokrobia metema ukuma pima pimbeba. Wamu ako aye samates ewo sama boy akwa kobo.